0: Aku Sore, istri kamu dari masa depan.
1: Elsa!
2: Halo, we need to talk.
3: She knows everything about me. Every little detail of my life.
0: Nanti kalau kasih di nikah, kamu pulang ya. Kita ketemu di sana.
2: Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa?
4: Mau buat hidup kamu lebih baik.
2: Hidup aku baik-baik aja.
5: Seterusnya juga.
0: 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal. Serangan jantung. Udah percaya aku bisa bikin hidup kamu lebih baik.
2: Emangnya di masa depan tuh kita jadi pasangan yang rajin olahraga bareng gitu.
4: Ayo.
0: Mulai sekarang, kamu ikutin apapun kata aku ya.
2: Pernikahan kita bahagia banget ya.
0: Kita sebenarnya lumayan sering berantem sih.
1: Sorry.
6: Kalau emang kamu mau mati lebih dulu ya udah, gak usah dengerin aku lagi.
1: Sorry.
6: Pas saya sedengerin, aku kan udah bilang sama kamu.
2: Gak ada yang bisa ngatur aku meskipun istri aku.
6: Aku bilang tidur.
2: Aku gak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku gak bisa langsung berhenti gitu aja.
4: Tahu gak? Kenapa senja itu menyenangkan?